0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk ketika ada teh. Masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
1: Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro2, coba kami hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana pagi kita. Info dari bola, seperti diberitakan, Inggris meraih kemenangan telak 7-0 atas Kroasia pada matchday 3 grup E. Grup 3 UEFA National Lanjut 2026-2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion HKN Rijeka pada Sabtu malam. Harry Kane menjadi salah satu pemain utama dalam kemenangan besar Inggris. Penyerang tersebut mencetak 2 gol dan sekaligus memperpanjang catatannya selalu mencetak gol dalam 6 pertandingan tandang beruntung bersama timnas nasional. Inggris langsung tampil dominan sejak awal pertandingan. Kane membuka keunggulan pada menit 8 setelah menerima umpan terobosan dari Jude Bellingham dan melepas tembakan keras ke arah pojok gawang Dominic Livakovic. Kroasia semakin kesulitan menghadapi tekanan Inggris. Bellingham kemudian mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Anthony Gordon. Sebelum Gordon sendiri mencetak gol ketiga melalui sundulan dari umpan Kwanza. Inggris belum berhenti menyerang hingga penghujung babak pertama. Bukayo Saka mencetak gol keempat setelah menerima umpan pendatar dari Bellingham, membuat Trillion menutup menit 45 dengan keunggulan 4-0. Di tambahan babak kedua, memasuki babak kedua, Kroasia selalu melakukan 3 pergantian pemain saat memasuki babak kedua. Tetapi perubahan tersebut tidak banyak mengubah jalannya pertandingan. Kane justru kembali mencetak gol pada menit 53 dengan menyambut umpan silang mendatar dari Elliot Anderson di tiang jauh. Gol tersebut membuat Inggris menjadi tim pertama yang mencetak 5 gol dalam pertandingan tandang melawan Kroasia. Dominasi The Trillions berlanjut ketika Saka kembali mencatat namanya di papan skor setelah bekerja sama dengan Kane dan melepaskan tembakan keras. Inggris kemudian melengkapi pesta gol melalui Morgan Roger. Ia menerima umpan panjang melewati kiper Kroasia lalu dengan tenang mengarahkan bola ke gawang yang kosong. Hasil 7-0 menjadi kekalahan terbesar Kroasia dalam sejarah pertandingan internasional. Tambahan 3 poin juga untuk Inggris, sementara menyamai perolehan poin puncak klasemen Spanyol dan unggul 3 poin atas Kroasia dalam persaingan 2 grup 3. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nantinya kami akan hadirkan info-info menarik lainnya untuk menemani suasana pagi kita semua. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh teman Pro 2. Kali ini coba kami hadirkan kembali info-info aktual ke ruang dengar Anda untuk menemani suasana pagi kita semua. Info kali ini teman Pro 2 seperti diberitakan masih dari dunia bola, Brazil meraih kemenangan telak 4-0 atas India dalam pertandingan internasional friendly di Sun Lake Stadium, Kolkata pada Sabtu 3 Oktober 2026. Tim asuhan Carlos Ancelotti menunjukkan perbedaan kualitas setelah mencetak 2 gol pada babak pertama. India sempat memberikan perlawanan melalui serangan balik dan mengandalkan Marvin Singh dan Ryan Willian, namun Estevao Willian membuka keunggulan pada menit 28 setelah Pedro menggandakan skor 7 menit sebelum turun minum. Samuel Lino, teman Pro 2, kemudian menjadi pembeda pada paruh waktu kedua. Pemain yang masuk sebagai pengganti itu mencetak 2 gol, masing-masing pada menit 58 dan 90+5 untuk melengkapi kemenangan 4-0 atas Lacos. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan nantinya kami akan hadirkan info-info menarik lainnya pastinya, dan untuk menemani suasana pagi kita semua. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali, tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Teman Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Wih, ini juga keren nih.

0: ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 92,6 MHz program A2 RRI di Banda Aceh teman Pro 2 pukul 9.03 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kita lebih menyenangkan ya. Dan sebentar lagi kita akan hadirkan program Dialog Sepada untuk pagi ini ya teman Pro 2 hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun lagu-lagu hiburan masih kami temani suasana pagi Anda sembari kita menunggu narasumber kita hadir di studio. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: 1, 2, ready. I'm gonna take mine with you with me.
2: Mine. Say it again. Mine of you with me. Thank you. One more time. 1, 2, ready.

0: 92,6 MHz program A2 RRI dari Banda Aceh. Coba kami temani kembali ya. Mungkin ada sedikit halangan, mungkin narasumber kita hingga saat ini belum hadir di studio untuk mengikuti program Sepada pagi hari ini. Dan sembari kita menunggu narasumber kita, masih kita hadirkan informasi masih dari dunia bola. Seperti diberitakan, pertandingan Portugal versus Norwegia pada MIG D4 Grup 4 UEFA National Lanjut A 2026-2027 akan tersaji di Estádio do Dragão, Porto. Pertandingan fase grup UNL ini dijadwalkan kick off pada hari Senin, 5 Oktober 2026 sekitar jam 1.45 waktu Indonesia Barat. Laga Portugal dan Norwegia menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan catatan sempurna di grup 4. Portugal saat ini memimpin klasemen dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Portugal belum kehilangan poin di fase sepanjang fase grup. Tim asuhan Jorge Jesus mengawali kompetisi dengan kemenangan 1-0 atas Wales, namun menundukkan Norwegia 2-1 3 hari kemudian. Selakos The Quenas kembali meraih poin positif pada pertandingan terakhir dengan mengalahkan Denmark 4-2. Kemenangan tersebut membuat Portugal mempertahankan keunggulan 6 poin atas Norwegia dan Denmark. Portugal juga berstatus sebagai juara bertahan UEFA National Lanjut setelah mengalahkan Spanyol adu penalti pada final edisi 2024-2025. Mereka juga telah mengoleksi 2 gelar dan menjadi tim tersukses dalam kompetisi tersebut.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Pukul 9 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Sepertinya memang ada sedikit kendala ya untuk narasumber kita hari ini gak bisa hadir untuk mengikuti kegiatan dialog pagi hari ini. Nanti kita akan hadirkan program dialog di edisi minggu depan. Dan gak terasa juga, tuntas sudah kebersamaan saya menemani suasana Anda teman Pro 2 dari pukul 5 hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang pastinya di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi. Saya kini tiba waktu saya pamit undur diri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan juga untuk Anda yang menikmati suasana liburan, selamat berlibur. Semoga suasana liburan kita menyenangkan.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi gak sih masih teman pro 2 jam 10 ya, menuju siang artinya. Gimana hari ini teman pro 2? Belum bisa aku tanyain gimana hari ini, soalnya bisa dibilang ini memulai hari ya. Hope you enjoy your day teman pro 2. Siapa nih yang masih di car free day atau yang mau choose ke car free day? Jadi pengen jajan juga sih, tapi kan aku harus stay di sini dulu ya teman pro 2. Oke, mulai siaran hari ini bersama Marcel Khayalan Tingkat Tinggi dengan aku Salsa teman pro 2 di edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Khayalan-khayalan yang ada di pikiran kita itu membantu sedikit ya, healing yang mungkin sibuk banget gak bisa kayak teman-teman yang weekendnya bisa trip ke Malaysia misalnya ya teman pro 2, atau jalan-jalan keluar kota. Ya kita menghayal aja dulu ya. Oke teman pro 2, tentunya masih aku buka apa nih dong, request lagu ya sampai pukul 12. Teman pro 2 punya lagu favorit kamu, langsung aja yuk langsung request DM kita di @pro2bandaaceh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua ada ngerasain gempa gak sih tadi sekitar pukul 6:30 ya? Aku sebenarnya gak ngeh banget kalau ada gempa. Aduh, waktu ngelihat HP ya teman-teman pada pasang status gitu ada gempa baru. Wah,

Tudo 5,8 yang terjadi bersamaan dengan penyampaian informasi cuaca ya Tuan Pradua tadi pagi. Dan ini dirasakan juga di sejumlah wilayah Aceh. Dan peta kejadian gempa menunjukkan sebaran guncangan di kawasan Aceh dengan getaran dilaporkan terasa hingga Banda Aceh.

Oke, teman berdua, kita ke Takengon, di mana penyandang disabilitas di Aceh menunjukkan bahwa kreativitas dapat berkembang di berbagai bidang, mulai dari seni digital, seni lukis, otomotif, bahkan sampai kerajinan tradisional. Dan sejumlah sosok dan komunitas di Aceh membuktikan bahwa kesempatan belajar, pendampingan, dan ruang berkarya dapat membuka peluang untuk berkarya sekaligus mandiri secara ekonomi. Dan salah satunya ada Khairul Fikri, ya teman pro 2, seniman disabilitas asal Takengon yang menekuni desain grafis dan scribble art. Wah, keren banget sih teman pro 2. Dan selama lebih dari 2 tahun menggeluti seni ini, Fikri akhirnya mengaku kalau dia ini udah menghasilkan lebih dari 1000 karya. Keren banget ya, 1000 karya dalam 2 tahun. Dan foto yang semula cuman menjadi kenangan di telepon genggam diolah menjadi karya digital melalui garis dan juga coretan. Kemudian dikembangkan menjadi jasa desain maupun berbagai produk seperti mug, cangkir, dan juga kaos.

perjalanan Fikri ini gak hanya berlangsung di dunia kreatif aja ya teman Peradua. Dia juga merantau ke Bandung itu sejak tahun 2021 untuk melanjutkan pendidikan sekaligus mengembangkan kemampuannya melalui komunitas disabilitas.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Parental advisory and viewer warning. The following video contains explicit content and depicts graphic violence, which may be offensive to some viewers. Viewer discretion is advised.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Wah, teman pada dua yang seputaran Darussalam nih, siapa yang belum ke Lexa? Lexa Expo Aceh yang menggelar pameran kosmetik, kesehatan, juga perlengkapan ibu dan bayi. Tepatnya di AAC dan Daud ya. Dan hari ini terakhir loh, teman pada dua. It was February 14, Valentine's Day. The roses came but they took you away. Kegiatan yang sudah berlangsung ya, ini dari tanggal 29 September sampai hari ini ya, penutupan di 4 Oktober teman Pradua. Dan Lexa Expo Aceh sendiri menghadirkan lebih dari 100 merek

pokoknya banyak banget merek-merek makeup, ya kan, teman Pradua skincare dari berbagai produk kecantikan, kesehatan, bahkan perlengkapan ibu dan bayi, ya bisa dibilang lengkap ya teman Pradua. Dan bagi kamu yang berkunjung itu juga dapat mengikuti talk show seputar kecantikan, perawatan kulit, terus juga kesehatan bersama sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya pastinya. Ya cuman itu aja ya, gak cuman pameran dan talk show aja, Lexa Expo Aceh ini juga menyiapkan berbagai program promosi termasuk flash sale dengan potongan harga sampai 90% serta lelang produk juga loh. Dan pastinya ya yang banyak ditunggu-tunggu ya di penutupan Expo loh teman Pradua, karena penyanyi Angkis Devaki kabarnya akan dijadwalkan menjadi pengisi acara di penutupan nanti. Salah satu panitia Lexa Expo Aceh ya, ada Rifda yang bilang kalau pemilihan AAC Dayan Dawud sebagai lokasi kegiatan ini punya tujuan untuk mendekatkan pameran dengan target audiens, terutama kalangan mahasiswa.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merencana ya sayang.
0: Oke papa.

teman Pradua mungkin bertanya-tanya ya, kalau kamu sedang menikmati musik tapi ya buatan AI, terus gimana hak ciptanya? Karena kadang kalau udah dimainkan sama AI, kita sendiri jadi bingung ya, ini penyanyi asli atau ya AI. Dan ternyata teman Pradua memang ya membuat lagu sekarang itu gak selalu dimulai dari studio, alat musik, atau proses rekaman yang panjang ya. Dengan bantuan AI aja, kita tuh bisa menghasilkan musik berdasarkan arahan yang kita berikan. Dan ya sesat-sat itu. Tentu aja dengan teknologi kayak gini membuka peluang baru terutama bagi musisi dan kreator ya untuk mengeksplorasi ide musik. Tapi ya teman Pradua balik lagi, kemudahan membuat lagu menggunakan AI juga memunculkan pertanyaan tentang hak cipta. Akhirnya buka suara juga nih Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum yang menegaskan kalau AI itu nggak menggantikan manusia sebagai pencipta karya ya teman Pradua. AI ini dapat digunakan sebagai alat bantu tapi kontribusi intelektual manusia itu tetap menjadi bagian penting dalam penciptaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta merupakan manusia yang menghasilkan karya berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian. Karena itu ya teman Pradua, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI secara otonom enggak dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Sementara karya yang menggunakan AI sebagai alat bantu ini masih dapat memperoleh perlindungan kalau terdapat kontribusi intelektual manusia yang signifikan. Bahkan dalam pembuatan musik sendiri ya, kontribusi kayak gini bisa muncul dalam berbagai tahapan proses kreatif. Kayak misalnya ya teman Pradua, ketika manusia menentukan gagasan lagu, buat nulis lirik, nyusun bagian lagu, memilih hasil generasi AI, kemudian melakukan penyuntingan dan pengembangan. Di situ kan udah ada prosesnya ya teman Pradua. Jadi penggunaan AI nggak otomatis membuat sebuah lagu menjadi karya tanpa pencipta manusia. Oke, di playlist kita selanjutnya request dari Kaminase ini teman Pradua, Sumpah Mati, Selena Grace featuring Andi Rianto.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Teman Pro 2 memasuki Oktober ini, ya mungkin bagi kamu penggemar drama Korea kembali mendapat sejumlah pilihan tontonan baru. Wah, udah nambah lagi nih list-list tontonan Korea terbaru. Ini siapa tahu ya teman Pro 2 berminat juga dan nggak mau ketinggalan. Dan sebenarnya berbagai genre juga, mulai dari komedi romantis, fantasi, bahkan sampai drama sejarah, ini bakal dijadwalkan hadir di sejumlah platform streaming. Tau gak sih yang salah satu paling menarik adalah Take Charge of My Heart yang tayang di Netflix mulai 9 Oktober. Ya, nunggu beberapa hari lagi ya teman Pro 2. Terus ada juga drama komedi romantis yang mana film ini ya dibintangi Kim Yong Kwang dan Choi So Bin. Dan ceritanya berpusat pada seorang pria dengan jantung buatan yang baterainya mulai menipis, dan seorang perempuan yang punya kemampuan khusus untuk mengisi ulang energi jantung ini. Makanya judulnya Take Charge of My Heart ya. Dan nanti pada tanggal yang sama juga ada Dr. X yang dijadwalkan hadir. Kalau drama ini sih mengusung genre medis ya, dan mengikuti kisah seorang ahli bedah yang menangani berbagai kasus rumit, juga menghadapi persoalan di lingkungan rumah sakit. Nah, kalau film ini dijadwalkan tayang melalui SBS dan tersedia di Netflix. Wah, banyak nih ya teman Pro 2. Terus lanjut di film berikutnya ada 100 Days of Deception, dijadwalkan bakal tayang nanti mulai 10 Oktober. Dan drama ini berlatar sejarah, mengangkat kisah penyamaran dan juga perjuangan pada masa pergerakan kemerdekaan Korea. Cocok banget buat kamu yang suka yang ada kerajaannya ya. Yang kayak film zaman-zaman dulu tapi versi Koreanya teman Pro 2.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Nah, kalau kamu gak sabaran banget teman Pro 2 dan nungguin film terbaru dari Korea di bulan ini, besok di tanggal 5 ya, ada Between Steps, di mana drama komedi romantis yang bakal tayang mulai 5 Oktober melalui ENA and Disney Plus. Drama ini sendiri dibintangi oleh Choi Young-woo dan Kim So-hyun, dengan cerita yang berpusat pada dua mahasiswa program robotika yang bekerja sama di laboratorium dan kemudian semakin dekat.

Dan kalau teman berdua ya pengen film yang lebih melatih adrenalin ya, alias pengen nonton yang horor-horor dan penuh misteri, wah tenang teman berdua, di Oktober ini juga ada ya film Dead End Job yang dijadwalkan hadir di Netflix pada 30 Oktober. Dan drama ini menjadi salah satu rilisan Korea yang menutup daftar tontonan baru Netflix pada akhir bulan. Akhir bulan aja horor ya teman berdua.

Selain judul-judul yang sudah aku sebutin, Teman Pra 2 Oktober juga dijadwalkan menghadirkan sejumlah drama lain termasuk Love in Disguise yang mulai tayang 19 Oktober, juga Final Table pada 24 Oktober, yang mana keduanya menjadi bagian dari jajaran drama Korea yang mengisi akhir tahun 2026. Wah, ternyata kita sudah di penghujung aja ya, Teman Pra 2. Wah, enggak terasa sih, terasa gak terasa ya, kayak wah udah bulan 10 ya kan, 11-12 udah mau masuk 2027 aja. Dan alright Teman Pra 2, dengan beragam pilihan genre yang sudah aku sebutin tadi juga, di Oktober 2026 ini menjadi salah satu bulan yang cukup padat ya. Gak kita-kita aja yang padat kerjaan ya, tapi film Korea juga nih. Bagi penggemar drama Korea yang udah buat list nih film-film yang harus ditonton ya kan. Nah, dari kisah romantis dan fantasi, bahkan sampai cerita medis, juga sejarah ya, kamu sebagai penonton juga bisa memilih tontonan sesuai selera dan tentunya platform yang digunakan. Pokoknya kita semakin akhir tahun harus semakin legowo, semakin happy ya Teman Pra 2. Walaupun kayak ada yang kurang nih, enggak ada yang kurang ya Teman Pra 2, semuanya sedang dalam proses ya kan. Oke Teman Pra 2, ini di playlist selanjutnya kita ada Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Pradua, doain Sofa dong, dia lagi sakit ini ya. Udah sampai fotoin aku obat-obatan segala macem. Tapi emang kalau lagi drop ya kan, drop banget. Pernah gitu gak sih teman Pradua, jarang sakit tapi sekalinya sakit kayak aduh ya, segala obat kayak harus diminum. Sih lebay banget ya. Tapi ya teman Pradua, cepet sembuh untuk Safa ya. Ini aku lagi doain ya Safa ya, buat kamu dan ya Safa juga request lagu Teh Hijau teman Pradua, dan semoga Teh Hijau ini bisa menghibur kamu ya Safa. Istirahat yang banyak, minum air yang cukup juga, dan pokoknya istirahat, minum obatnya jangan sampai lupa.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: Makanya dah, ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

92,6 FM teman terbaik kamu. Menuju jam 2 siang ya teman Pro 2. Akan ada top 20 nasional dan internasional dari seluruh Indonesia. Dan kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Sebentar lagi ada kali ya, setengah jam lagi teman Pro 2. Jangan sampai ketinggalan ya kalau kamu nyimak dan nunggu-nungguin ya lagu-lagu yang masuk ke dalam 20 kategori seluruh Indonesia, nasional dan juga internasional. Baik ya teman Pro 2, tapi masih banyak juga playlist yang akan kita hadirkan ya di ruang dengar kamu teman Pro 2. Ada Nadif Basalama setelah lagu Elsa Jebesal ini, buku karangan Bergema Sampai Selamanya. Next juga ada Nuka, Satu Hari Bersamamu ya. Dan gak ketinggalan juga ada Nabila Takiyah, Tak Semudah Om Pimpa. Biar ku mencintai. Dan selamat siang buat teman Pro 2 yang masih berkegiatan mungkin ya, atau baru saja tune in bersama kita di 92,6 FM. Selamat bergabung teman Pro 2. Bukan menari-nari merayakan indah. Dan langsung saja ini dia Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu.

0: musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 National minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

0: Top 20 Nasional karena aku termasuk salah satu fans yang suka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace teman Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

lewat harus permisi dulu. Gak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana, teman-teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media.

0: kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya, sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong, soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan. Jujur, aku belum nonton, tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop, dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya, suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh, suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia, karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: apakah bisa naik lagi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma. Posisi 19 Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7, Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar. Posisi 16 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 15 Overnight, Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 13 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raif Laode. Di posisi 11 Romaria, Teman Pro 2, 24 persen.

0: Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number 1 of this week. Agak Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo.
2: Waktunya Info Prodo bareng sama Editama.
1: Info Prodo.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopic Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.

0: terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: Peringkat ke-13 tahun minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 tahun minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

14 minggu ada Sinis Piro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lada Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman-teman, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman-teman ada my man, the one and only Bruno Mars teman-teman, dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman-teman, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Produan. The Finnish Sinners dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman-teman, dua faktanya. Karena Sin itu bilang kalau konsep The Finnish Sinners itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman Produ, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman Produ, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.
2: Oke, teman Pro 2, kami kemenangkan dulu Hasan Asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

0: jadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman produa? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman produa, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2, Elan dan Chris Nandero signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.

Oke, itu memper dua ya. Selama satu jam tadi kita udah dengerin tuh top 20 internasional ya. Kita bergabung dengan Perdua Jakarta. Dan sekarang ya, kita balik lagi dong ke Perdua RR Banda Aceh atau memper dua ya. Dan sesaat lagi ya, bakal ada seleksi putaran dua bintang Radio Indonesia 2026 Korwilnus 17 Aceh. Oke, kita siap-siap ini ya. Siapakah yang akan menjadi jawaranya nomor 2 ya. Jadi ini ada perwakilan dari Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh dan Takengon yang bakal bertarung kembali di seleksi bintang Radio Indonesia 2026 Korwilnus 17 ya. Dan siapa kira-kira yang bakal mewakili Korwilnus 17 di tingkat nasional? Nah, nomor 2, kalau kemarin ya kamu sudah dengerin itu lagu pop. Sore ini lagu daerah, besok lagu challenge, dan jangan lupa untuk voting teman berdua, jangan lupa ya voting di bintang radio rri.id, jangan lupa, semakin banyak voting semakin bagus dong teman berdua ya. Oke, siapakah jagoan kamu? Jangan cuma jagonya di dalam hati aja, buktiin dengan voting ya teman berdua ya. Dan teman berdua, ada aku Ami Dali yang bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 8 malam ya. Sembari kita counting down nih ya. Oke, langsung aja ya.

0: balik lagi dengan aku Ilma Arsy dan
1: aku Ami Dali.
0: Oke, kali ini kita di Bintang Radio Korwil 17 Nusantara di Tema Perdua 2026. Kita bakalan dengerin teman-teman peserta dari Nusantara ini dari Korwil 17 ya. Di berbagai acara di Tema Perdua akan menyanyikan lagu daerah ya.
1: Betul ya, kalau yang sudah-sudah itu kan lagu pop ya.
0: Benar.
1: Untuk hari ini itu lagu daerah.
0: Waduh.
1: Ngeliat nih, kita sudah secetar ini.
0: Kita sudah se-glowing ini. Oke, hari ini kita langsung aja nih di peserta pertama. Ini ada Sandi Afriza Ramadan dari Loks Mawe yang akan menyanyikan lagu daerah Cicik Periuk nih teman Perdua.
1: Cicik Periuk.
0: Aduh,
1: gitu
0: ya. Bener. Jadi lagu daerah dari Kalimantan Barat ini itu dikenal dengan irama yang ceria dan menjadikan salah satu lagu tradisional khas masyarakat setempat nih teman Perdua.
1: Bener, dan menurut Sandi sendiri itu ada maknanya.
0: Apa
1: jadi menurut dia bawa lagu ini kenapa? Karena dia memiliki nilai budaya yang tinggi dan musik yang semangat menggambarkan keoptimisan dan kekuatan.
0: Waduh, kira-kira gimana ya kalau Sandi membawakan lagu Cicik Periuk dengan versinya nih teman Perdua.
1: Iya.
0: Tapi sebelumnya jangan lupa di voting juga nih buat jagoan kamu di bintangradio.rri.id karena votingan kamu itu sangat berpengaruh untuk nilainya ya.
1: Betul, jadi semakin banyak voting semakin bagus dong.
0: Benar sekali, langsung aja kita panggil, ini dia Sandi Afriza Ramadan dengan lagu Cicik Periuk.
2: Sandi Afriza Ramadan, Loks Mawe.

0: itu sama dia, kita
1: iya,
0: dong ya.
1: Bener. Tadi udah kita dengerin ya dari Sandi Afriza Ramadan dari Lok Semawe. Iya. Sekarang kita berangkat kemana nih Ami?
0: Jalan-jalan ke Malabo. Cakep.
1: Kita berangkat ke Malabo. Ada Izatur Rahman.
0: Betul.
1: Jadi Izatur Rahman juga akan menyanyikan lagu Si Patoka'a dari Sulawesi Utara. Jadi lagu daerah Sulawesi Utara ini menggambarkan pesan dan nilai kehidupan masyarakat melalui lirik yang sederhana.
0: Betul. Ami. Dan Si Patoka'an ini kan pilihan dari Izatur Rahman.
1: Benar.
0: Ada alasan di balik itu semua.
1: Apa tuh alasannya?
0: Jadi alasan dia memilih lagu ini karena lagu ini sangat menantang ya. Dengan genre baru yang dibawakan oleh Rosa. Mm-hmm. Musiknya yang ceria dan penuh energi bikin tertantang buat menyanyikan lagu ini.
1: Benar. Kayaknya teman Prodo juga udah penasaran nih ya. Gimana sih Izatur Rahman menyanyikan lagu Si Patoka'a dari Sulawesi Utara? Ini dia Izatur Rahman.
0: Si Patoka'an.
2: Izatur Rahman, Melaboh.

0: tokaan tadi ya. Jadi udah pengen kita ikut
1: menyanyi ya, ikut menari kitanya. Kita tadi udah dari Loxmawe, ada dari Melabo. Sekarang di Korwil 17 nih, di Bintang Radio 2026, ada dari Takengon nih teman Pro 2. Waduh, dingin nih ya terasa nih.
0: Aura-aura Takengon.
1: Bener.
0: Ya.
1: Benar. Ada siapa nih, Ami?
0: Ada Sujadana Ufa
1: dari Takengon yang akan menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Jadi lagu ini merupakan lagu khas Betawi yang memiliki melodi ringan dan kerap digunakan untuk memperkenalkan budaya masyarakat Jakarta nih teman Pro 2.
0: Nah, ada makna lagu tersendiri dari Kicir-Kicir ini. Apa jadi tuh? Lagu Kicir-Kicir ini kan berasal dari Betawi ya, yang menggambarkan keceriaan, keramahan dan juga nasihat kehidupan melalui pantun. Siapa suka pantun?
1: Aku.
0: Jadi lagu ini juga jadi salah satu bentuk pelestarian budaya Betawi.
1: Waduh, kira-kira gimana nih dinyanyikan sama Sujadah Novel? Ini dia teman Pro 2, Sujadah Novel, Kicir-Kicir.
2: Sujadah Novel, Takengon.

0: masih dengan aku Irma Arsyid dan
1: aku Ami Dali.
0: Oke, teman produa, jangan lupa download aplikasi kita ya di RRI Banda Aceh atau juga di aplikasi kita di RRI
1: Digital.
0: Dan juga jangan lupa di follow juga Instagram kita RRI Banda Aceh dan juga di subscribe YouTube channel kita di
1: pokoknya banyak semuanya ya, di RRI Banda Aceh
0: Live ya. Benar,
1: segala media sosial RRI jangan lupa like, comment, and share.
0: Dan yang paling penting ada di votingan kamu teman produa di bintangradio.rri.id. Kita lanjut di posisi kelima. Ada Sufia Zuh nih teman produa dari Banda Aceh. Dia menyanyikan lagu Sansaro ya. Ini
1: Sansaro.
0: Iya, lagu daerah Minang. Jadi lagu daerah Minangkabau ini merupakan bagian dari kekayaan musik tradisional Sumatera Barat yang syarat dengan nuansa budaya lokal nih teman berdua.
1: Iya, ya kalau ingat Minang ingat kulinernya.
0: Waduh.
1: kita mau cek lah ya. Jadi teman berdua ya, Sufia Zuh ini ada alasan juga kenapa dia memilih lagu Sansaro ya.
0: Kenapa tuh?
1: Kan lagu daerah Minang. Jadi ini karena memiliki makna mendalam tentang kesedihan ya, dan juga menerima kenyataan. Dan juga sekaligus jadi salah satu lagu daerah yang menunjukkan kekayaan budaya Minangkabau.
0: Waduh, jadi selain maknanya juga menurut dia itu sangat dalam ya maknanya ya Ami ya. Langsung aja nih teman produa, kita dengerin Sufia Zuh dari Banda Aceh yang akan menyanyikan lagu Sansaro.
2: Sufia Zuh, Banda Aceh.

0: penampilan dari Sofia Zu, ya udah kita dengerin Ami. Bener banget. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, masih di Kota Banda Aceh nih Ami ya. Ada Rafian dari Banda Aceh yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Jadi keberadaan lagu ini itu turut memperkaya khazanah musik tradisional Melayu yang berkembang di Kalimantan Barat Ami.
1: Iya, dan menurut Rafian sendiri dia memilih lagu Cik Cik Periuk. Karena menurutnya lagu ini punya karakter yang unik dan energi, terus juga lagu daerah dengan warna yang berbeda, tapi tetap memberikan sentuhan dia sendiri nih, versi si Rafian ya. Terus katanya dia juga memang pengen memperkenalkan salah satu kekayaan budaya Indonesia kepada generasi muda melalui musik daerah.
0: Waduh, kira-kira gimana sih Rafian dari Banda Aceh akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk? Ini dia teman-teman berdua.
2: Rafian, Banda Aceh.

0: Ashi.
1: Dan aku Ami Dali.
0: Waduh, kita masih stay dong. Masih juga di Bintang Radio RRI Banda Aceh Korwil 17 Nusantara 2026 ya. Dengan lagu daerah. Betul. Nih teman produser.
1: Dan udah 6 peserta tadi yang udah nyanyiin lagu-lagu daerah ya. Dan masih ada peserta-peserta lainnya yang pengen unjuk giginya.
0: Iya, tadi Kota Banda Aceh udah. Sekarang kita berangkat ke Takengon nih Ami. Ada Anissa Salsabila. Itu akan menyanyikan lagu Sipatoka A, teman produser. Jadi Sipatoka ini lagu yang kerap dikenal dengan berbagai kegiatan seni dan pendidikan sebagai bagian dari pengenalan budaya daerah, teman produser.
1: Nah, dan teman produser, makna lagu Sipatoka A dari Sulawesi Utara ini ya menceritakan ungkapan rasa sayang, kekhawatiran dan pesan perpisahan seorang ibu yang merelakan anaknya pergi merantau untuk mencari nafkah.
0: Waduh, kira-kira gimana sih kalau Anissa Salsabila membawakan lagu Sipatoka A, teman produser? Langsung aja kita lihat, ini dia Anissa Salsabila Sipatoka A.
2: Anissa Salsabila Takengon.

0: semakin tepat ya. Benar. Nah, next ini juga ini pengalaman dan juga penilaian terhadap lagu ini cukup panjang nih Ami ya. Oke, ada Fajar Abdi dari Melaboh Teman Pro 2 yang akan menyanyikan lagu Dodoy, lagu Melayu. Jadi lagu Dodoy ini merupakan lagu Melayu yang identik dengan suasana merindukan atau menenangkan anak nih Ami.
1: Kayak ini mungkin lagu boboin anak gitu ya. Dan lagu Dodoy Si Dodoy ini bagi si Fajar Abdi sendiri itu punya makna yang sangat mendalam ya. Jadi doa dan kasih sayang ayah dan ibu yang sedang mengayun anaknya supaya tertidur dengan tenang. Setiap ayunan dan nyanyian itu tersimpan harapan supaya anaknya tumbuh menjadi anak yang sehat.
0: Benar.
1: Ya, baik dan berbakti. Jadi setiap si Fajar Abdi ini mendengar lagu ini, dia teringat kepada almarhum ayah dan almarhumah ibunya.
0: Waduh
1: ya. Jadi dan bagi dia orang tua itu adalah doa-doa dan harapan di dalam hidupnya. Jadi dia pengen menyanyikan lagu ini untuk mengingat kembali jasa dan harapan ayah dan ibu tercinta. Dan semoga ya melalui lagu ini ya kita semua bisa mengingat dan berterima kasih untuk cinta kasih sayang yang diberikan orang tua kepada kita teman pro 2.
0: Waduh, kayaknya penasaran juga nih teman pro 2, gimana sih Fajar Abdi memberikan sebuah lagu Dodoy ini untuk keluarganya teman pro 2. Ini dia Fajar Abdi Dodoy.
2: Fajar Abdi, Melaboh.

0: Wih,
1: Jadi
0: sedih
1: ini
0: ya.
1: ya, jadi teringat kita kira-kira udah jadi anak yang berbakti belum nih buat ayah
0: Benar-benar.
1: dan ibu di rumah.
0: Benar sekali. Oke, kita lanjut aja nih lagi
1: Oke,
0: Ami ya.
1: sempat
0: Ada siapa
1: terakhir
0: nih?
1: ya.
0: Ada Alia Zafira dari Lok Semawe yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Jadi lagu tradisional dari Sambas ini itu juga memiliki lirik yang khas yang mencerminkan kehidupan dan juga budaya masyarakat Kalimantan Barat nih Ami.
1: Iya, dan dari Alia Zafira sendiri, kenapa sih pilih lagu Cik Cik Periuk ya?
0: Waduh.
1: Karena lagu ini merupakan salah satu lagu daerah Indonesia yang punya makna dan nilai budaya yang sangat menarik ya. Dan baginya pengen lebih kenal lagi budaya Kalimantan Barat melalui lagu tradisional.
0: Oke, langsung aja teman pro 2, ini dia Alia Zafira Cik Cik Periuk.
2: Alia Zafira, Lok Semawe.

0: teman-teman Pro 2, penampilan peserta yang sudah tampil untuk lagu daerah di Bintang Radio RRI Banda Aceh Korwil 17 Nusantara 2026.
1: Benar ya, dan bagus-bagus semua.
0: Benar
1: ya.
0: Benar sekali. Jadi yeah, jangan lupa voting ya. Betul. Jadi dengan cara langsung aja di vote di Bintang Radio RRI.id dan berikan suara kamu dan dukung jagoan kamu teman Pro 2.
1: Betul. Jadi ada 8 peserta, nah pilih yang mana jagoan kamu.
0: Benar sekali.
1: Semakin banyak voting semakin bagus.
0: Oke. Okay. Oke, kita masih ada kembali lagi. Jadi nantikan juga teman Pro 2 setelah ini kita bakalan ngikutin ya. Mereka akan menyanyikan lagu challenge teman Pro 2. Kira-kira gimana sih penampilan mereka? Jadi tetap tungguin kita ya. Tapi kita juga harus pamit nih.
1: Betul sekali teman Pro 2. Jadi,
0: aku Ilmu Arsi pamit.
1: Dan aku Armidali.
0: Kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Suara kamu jangan cuma didengar, bikin semua terdengar. Talenta muda, waktunya bersinar. Bintang Radio 2026, saatnya suara menjadi juara.

0: 102 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sebatang dulu
2: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
5: Wah, cocok nih. Yuk.
4: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
5: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
4: Ih, gak boleh tahu.
5: Emang kenapa?
4: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
5: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
4: Awas ya,

Oke, teman berdua, iya. Tadi kita udah denger kan penampilan-penampilan dari peserta bintang radio dari Korwil 17 Korwil Nusantara 17 Aceh, teman berdua. Jadi ada 4 satker, ada Loksmawe, ada Melabo, Takengon dan Banda Aceh. So, kalau kemarin itu lagu pop, sore ini daerah ya, besok challenge ya. Jadi jangan lupa buat voting di bintangradio.rri.id teman berdua ya. Jangan lupa, itu ditutup kalau gak salah besok teman berdua ya. Dan pengumumannya siapakah nanti ya yang akan terpilih menuju ke tingkat nasional teman berdua. Nah ayo voting jagoan kamu teman berdua ya. Oke, teman berdua, dan pastikan kamu tetap dengerin terus

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Hershey's Salted Caramel and Affogato Creme Bars.
1: I love you. You love me. It's Hershey's. Wee-wee.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar. Bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Udah main HP-nya.
4: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
5: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
6: Papa juga pasti seneng. Iya kan, pa? Pa?
7: Oh iya.
5: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
6: Pa?
7: Hah? Iya, nak.
5: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, pa?
7: Iya, iya.
6: Hah? Papa?
7: Iya, nak.
6: Nak?
5: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Bebê Putri.
1: Rizky Febian. Oke, itu memperdua ya Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Banda Aceh ya, dan Center for Indonesian Medical Student Activities ya, atau kita singkat sama CIMSA, sering kita bilang ya, CIMSA dari Fakultas Kedokteran UNSHI ya, resmi nih menandatangani PKS ya, alias perjanjian kerjasama terkait publikasi, penyiaran dan juga kemitraan media. Dan penandatangan ini berlangsung di kantor RRI Banda Aceh Jumat 2 Oktober 2026. Jadi tentunya kerjasama ini buat apa sih? Ya, untuk memudahkan koordinasi dong publikasi ya, berbagai kegiatan CIMSA FK UNSHIAH ya, melalui berbagai platform media RRI Banda Aceh, teman perdua. Dan seneng deh ya kalau lihat anak-anak muda, para Gen Z sekarang gitu yang sibuk dengan hal-hal positif gitu ya, terus berbagi, sharing dengan hal-hal kebaikan ya teman perdua. Jadi kayak semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kamu ikuti, circle-nya pun orang-orang positif vibe semua, tentu celah untuk dimasuki oleh hal-hal negatif jadi semakin sedikit teman perdua ya. Makanya ayo teman perdua ya, perbanyak aktivitas kamu dengan komunitas-komunitas sehat ya.

0: 真爱。
1: 喂喂，老龙，哎，怎么给抬呢？喂喂，这怎么了？Ini air udah naik di kasur nih, wey. Tolong itu laptop gua.
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir. Seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang?
4: Weh, lo orang ngapain?

0: Banyak amat paketnya, borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh,

catch me, teman Pre2 ya. Teman Pre2, aku mau say hi dulu deh buat kamu yang baru tuning di Sma 2.6 dan baru aja dengerin suara Midali di sini. Dan di hari Minggu ini ya, kamu yang pergi jalan-jalan ke tempat wisata bareng orang-orang tersayang, teman Pre2 pasti seru ya. Dan pasti enggak lupa tuh dokumentasinya, foto-foto, bikin video, ya enggak sih teman Pre2? Dan juga nih buat kamu ke tempat wisata, jangan lupa ya, jangan buang sampah sembarangan teman Pre2 ya. Jadi sampahnya boleh itu dikondisikan teman Pre2, karena sayang kali kan wisatanya cantik tapi gara-gara sampah. Udah lah. Dan aku juga mau say hi lah buat yang gak kemana-mana, di rumah aja mungkin ya. Karena mungkin aduh capek kali dari Senin Sabtu udah kerja, Minggu udah lah aku mau tidur aja lah dulu ya. Mau rebahan, ya gak apa-apa juga ya sambil aku temenin kan teman Pre2 dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu untuk menghibur kamu.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar sulit.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,6 Pro FM, RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di studio sudah pukul 18 lewat 15 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Sesaat lagi juga bakal mau maghrib nih, teman Pro 2. So, kita nanti dulu yuk lagu-lagu Islami, teman Pro 2. Dan untuk tanggal 4 Oktober 2026 ini ya, nanti kami akan kumandangkan azan pukul 18.31 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati dulu lagu Islami berikut ini. Ada Krisdayanti, Menanti Cinta.

فحملت

Oke, teman Pro 2 ya, kita langsung aja deh bergabung dengan Pro 1 RR Banda Aceh ya, untuk nantinya menyimak kuliah maghrib ya, halokah maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan.

0: yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa.
1: Maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI, dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini, untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali setiap Ahad malam ataupun malam Senin kita melakukan kajian yang berkenaan dengan seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam, yang pada pertemuan sebelumnya juga kita telah membahas beberapa wasiat-wasiat yang kadang-kadang wasiat itu juga bertentangan dengan aturan syariat. Misalkan ada orang tua mungkin karena keterbatasan ilmu menyampaikan wasiat kepada anak-anaknya, "Nak, kalau ayah meninggal dunia nanti, kalau emak meninggal dunia nanti, ini harta peninggalan kami bagi sama rata ya. Jadi enggak dibedakan antara anak laki dengan anak perempuan. Jadi bagi sama rata." Nah, kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika meninggal orang tuanya, itu meninggal kedua orang tuanya, ada ahli waris yang mempertahankan wasiat orang tua. Ada nanti ahli waris yang mengatakan nyan hana, itu enggak ada bagi sama, enggak ada bagi rata. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan laki-laki mengambil 2:1 dengan perempuan. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat di sini. Yang satu mempertahankan wasiat, yang satu lagi minta hak secara faraid, secara syariat. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, mana yang harus lebih didahulukan? Ya. Karena ini juga kasus banyak terjadi di masyarakat kita. Ya. Apalagi kadang-kadang ada satu kasus ini kondisinya sebagaimana kita sebutkan tadi, orang tua sebelum meninggal dunia mewasiatkan kepada anak-anaknya, nanti harta ini bagi sama ya. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, daripada anak-anaknya ada yang sudah besar, ada yang masih kecil-kecil, nah yang mentang ubut dia masih SD. Jadi yang mungkin yang sedikit faham, yang sudah tua, kebetulan yang tua ini perempuan, Yang kecil-kecil ini laki-laki. Jadi waktu disuruh tanda tangan surat wasiat itu, tanda tanganlah semua. Seiring perjalanan waktu, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, meninggal orang tua. Kebetulan kasus ini meninggalnya sudah lama nih, sudah tahun 80-an. Ya. Di tahun 80-an meninggal dunia orang tua. Lalu tidak bisa diselesaikan di antara ahli waris karena berbeda pandangan. Yang satu kakaknya tetap mempertahankan wasiat, yang satu adiknya yang laki-laki karena sekarang juga sudah sudah dewasa, sudah tahulah dia bahwasanya dalam Al-Qur'an laki-laki 2:1. Lalu dia mengatakan nyan hanasi. Nyan jamun yang kamu tanda tangannya, kamu hendak tu siapa kamu mentok obat. Ketika kami tanda tangan surat wasiat itu, kami masih kecil-kecil, enggak faham. Sekarang kami sudah faham bahwasanya apa yang diwasiatkan oleh orang tua ini bertentangan dengan aturan syariat. Maka dalam kondisi demikian, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut? Ya. Jadi kasus yang kita sebutkan tadi, meninggal orang tua tahun 80-an, baru mau diselesaikan tahun 2026. Berarti 40 tahun lebih. Ya, sudah 40 tahun lebih ditunda-tunda, ditangguhkan pembagian harta warisan. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk menyelesaikan kasus tersebut, kembali kita melihat dari pengertian wasiat itu sendiri. Apa itu wasiat? Ya. Jadi wasiat ini adalah pesan dari seseorang semasa hidupnya ataupun menjelang ajalnya kepada orang lain, ya, yang mana pesan ini baik pesan kebaikan-kebaikan ataupun yang berkaitan dengan harta. Nah, kalau pesan kebaikan-kebaikan ini harus disampaikan secara khusus antara orang tua kepada anak-anak. Jadi wasiat kebaikan ini adalah suatu keharusan yang disampaikan oleh orang tua kepada anak. Sebagaimana Nabi Yaqub alaihi salam menjelang ajalnya dipanggil semua anak-anaknya, dikasih wasiat. Apa wasiat disampaikan oleh Nabi Yaqub alaihi salam kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah ketika aku sudah tiada nanti? Ibaratnya kita sampaikan wasiat kebaikan kepada anak kita, nak, kalau ayah mak meninggal dunia nanti, kalian jangan tinggal-tinggal sholat. Kalau ada harta sedikit daripada harta peninggalan orang tua, nyobek karu-karu, jangan ribut-ribut. Nah, jadi wasiat-wasiat kebaikan ini harus disampaikan. Jadi bukan hanya wasiat harta. Adapun terkait tentang masalah wasiat harta, pada dasarnya itu enggak boleh diberikan untuk ahli waris. Kita sering mengulang-ulang, ya. Sering kita ulang-ulang bahwasanya wasiat harta itu secara dasarnya enggak boleh diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tetapkan bagiannya dalam Al-Qur'an. Bahkan ini dipertegas lagi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Kenapa? Ahli waris sudah Allah tetapkan porsinya dalam Al-Qur'an tadi. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dan seterusnya. Lalu secara sunnahnya sebenarnya wasiat harta itu diberikan untuk selain ahli waris. Oh, kalau dia ada anak angkat, kasih buat anak angkat, itu boleh kasih wasiat. Oh, kalau dia punya anak tiri misalkan kebetulan si laki-laki ini menikah dengan seorang janda yang sudah ada anak bawaan dari suami sebelumnya, maka anak bawaan ini disebut dengan anak tiri. Jadi kalau dia sebelum meninggal dunia, yang laki-laki ini berwasiat kepada anak bawaan dari istrinya ataupun anak tiri ini, boleh kasih wasiat. Ya. Ataupun pemberian wasiat ini diberikan untuk kerabat terdekat. Misalkan ada kerabat yang kurang mampu, misalkan nanuk kumun, ada keponakan termasuk fakir miskin, lalu dia wasiatkan, kalau saya meninggal dunia nanti, yang juk ke anak kumun yang ber, kasih buat penuaan ini ya, sekian, 10 juta kah atau 20 juta, intinya ini boleh kalau wasiat harta. Ataupun boleh juga diberikan untuk kemaslahatan umat, kasih buat masjid boleh, kasih buat lembaga pendidikan agama boleh, kasih buat tempat tahfiz boleh, dan seterusnya. Jadi ini juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam hal pemberian wasiat harta ini hanya boleh diberikan batasan maksimalnya adalah 1/3 dari total harta peninggalan almarhum. Jadi enggak boleh juga semua harta kasih wasiat ya. Jadi 1/3 berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Yang mana Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ats-tsuluts wats-tsuluts katsir." 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Ini dalam pemberian wasiat tadi. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus yang kita sebutkan di awal tadi, ini terjadi benturan ya. Yang satu mempertahankan wasiat orang tua, sampai ada yang mengatakan seperti ini, "Ustaz, bukankah dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 180-181 disebutkan apa? Faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna." Jadi barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengarkannya, maka berdosalah orang yang merubah wasiat tersebut. Sehingga kadang-kadang ada ahli waris yang dilema nih. Katanya, "Ustaz, ini kalau saya rubah wasiat ini, berarti saya sudah enggak berbakti lagi untuk orang tua nih." Yang satu lagi, tetap dia mempertahankan secara pembagian syariat. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, wasiat itu juga kembali kita lihat secara aturan mainnya. Apakah wasiat ini termasuk wasiat yang diperbolehkan dalam aturan fikih, atau jangan-jangan ada wasiat yang berbenturan dengan aturan syariat? Ya, mungkin karena keterbatasan ilmu dari orang tua ya, sehingga terjadilah ucapan seperti tadi, bagi sama. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau kita cari titik temu daripada permasalahan ini bagaimana solusinya? Jadi misalkan ada 3 anak laki-laki, 2 perempuan. Waktu buat surat wasiat tadi sudah tanda tangan semua. Yang posisinya yang laki-laki ini masih kecil-kecil waktu itu, ya. Sekarang yang laki-laki ini ataupun sekarang ada satu laki-laki ini, dia mengatakan ini enggak boleh lagi bagi sama nih, ini harus dibagi secara syariat. Nah, jadi dari 3 laki-laki, satu laki-laki dia bersikeras, "Ustaz, pokok jih lun lagi ke dalam Quran." Nah, 2:1. Maka solusinya bagaimana? Ya. Jadi kalau ada satu yang tidak setuju, maka ini berlaku kepada hukum asal wasiat, bahwasanya enggak boleh wasiat harta itu untuk ahli waris. Ya. Atau bisa juga kita cari solusi, kita hitung dulu secara syariat berapa. Oh, nilai harta peninggalan almarhum ada nilainya katakanlah 800 juta. Setelah diselesaikan hutang-hutang dan wasiat, ataupun ada hutang-hutang, baik hutang berkaitan dengan hak Allah ataupun hutang yang berkaitan dengan hak manusia ya. Hutang berkaitan dengan hak Allah, contohnya zakat. Kalau dari harta orang tuanya ini ada harta yang sudah kena wajib zakat, sudah mencapai nisab dan sampai haul selama setahun, Maka kalau belum sempat dikeluarkan zakat oleh orang tuanya, maka ini ada kewajiban. Ataupun kemudian orang tuanya meninggal dunia, maka ini ada kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan zakat daripada harta peninggalan orang tuanya tersebut sebelum harta itu dibagi-bagi untuk ahli waris. Jadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari nilai 800 juta tadi setelah dikurangi kewajiban-kewajiban termasuk hutang, maka tadi ada 3 anak laki, 2 perempuan. Karena ada 3 laki, 2 perempuan, maka kaedah pembagiannya berlaku lidzakari mislu hadzil unsayain, 2 banding 1. Ya. Jadi rumusnya jumlah laki-laki itu kali 2. Oh, nalero anak agam kali 2. Berarti seakan-akan ada 6 kepala dia. Tambah 2 perempuan. Berarti ada total ada 8 bagian semua. Nah, kalau ada nilai harta 800 juta, berarti 800 juta bagi 8, berarti nilai satu bagiannya adalah 100 juta. Itu 100 juta itu adalah hak untuk anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki masing-masing dapat 200, 200, 200. Berarti sudah 600, 100, 100, lepas 800. Ya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk satu anak laki tadi yang dia minta hak penuh secara syariat, tajuk kita kasih dia hak dia penuh secara syariat 200. Sehingga hak dia kita tidak zalimi. Ya, karena dia menganggap dia pengin hak dia secara syariat. Berarti kasih hak dia 200, tinggal harta 600 juta. Kita tinggal tanya kepada 2 laki-laki yang lain yang masih hidup, kalian masih ingin melaksanakan sebagaimana wasiat almarhum orang tua bagi sama kakak-kakak atau bagaimana? Oh, hanapa Ustaz, kamu bagi sama mana? Yang penting baik karu-karu. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Ya. Jadi 2 yang hak yang laki-laki ini berarti harta itu tinggal 600 juta, nanti tinggal dibagi sama. Ya. Untuk 4 orang lagi, 2 laki, 2 perempuan, mereka sepakat untuk bagi sama karena berdasarkan wasiat orang tua. Jadi satu yang enggak setuju, maka kita kasih hak dia penuh secara syariat sehingga hak dia pun kita tidak zalimi. Maka apakah ini diperbolehkan? Boleh seperti ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena ini dengan cara seperti inilah ya, tentu semua hak ahli waris kita berikan sesuai dengan porsinya. Oh, yang lain tadi rida untuk bagi sama rata, itu enggak ada masalah. Itu antaradin, ya, saling rida satu dengan yang lain. Dengan catatan, yang laki-laki yang lain ini juga mengetahui, dia telah mengetahui bagian dia secara syariat 2:1. Misalkan dia sudah tahu, lalu dia katakan kepada kakak-kakaknya, Kak, nio adik katapa? Bagian adik karena agam, karena saya laki, Kak, 2:1 sama kakak. Tapi kita enggak usah ribut-ribut, kan? Ini kita bagi sama rata sebagaimana wasiat orang tua kita. Jid hanagan, jid. Boleh setelah semua ahli waris itu menyadari bagian mereka secara syariat. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus ini sekali lagi tidak ada pihak-pihak yang kita zalimi. Tetap kita berikan sesuai dengan haknya. Oh, dia pengin hak penuh secara syariat, kita kasih. Karena memang hak dia secara syariat 2 bagian, yang satu laki-laki itu. Oh, yang lain tadi sepakat untuk bagi sesuai dengan wasiat orang tua, kita laksanakan sebagaimana wasiat orang tua. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, termasuk atau terkait tentang kasus yang kita sebutkan tadi. Kemudian ada juga pertanyaan kedua. Dalam kasus masalah warisan ini, yang sering juga ditanyakan terkait tentang permasalahan asabah. Jadi ada yang tanya, Ustaz, apakah asabah itu hanya laki-laki saja yang dapat? Ataupun ada asabah perempuan juga dapat? Maka perlu kita ketahui jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pengertian ausabah itu secara urutan pembagian warisan dia berada di urutan kedua setelah ashabul furud, ahli waris yang dapat bagian tertentu. Lalu kalau ditanya siapa itu ashabul furud? Ashabul furud ini adalah ahli waris yang bagiannya telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contoh apa? Suami misalnya. Seorang istri meninggal dunia, ada suami. Suami ada hak dia. Hak dia secara dia termasuk ashabul furud karena bagiannya telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Kalau almarhumah istrinya enggak ada anak, maka suami dapat bagian setengah. Kalau almarhumah istrinya ini punya keturunan, maka untuk suami dapat bagian 1/4. Dan itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Ya, jadi detail sekali Allah jelaskan. Berarti suami termasuk ahli waris yang dapat bagian pokok ataupun disebut dengan ashabul furud. Begitu juga istri. Kalau seorang suami meninggal dunia, ahli warisnya ada istri, maka kita lihat dulu kalau almarhum suaminya ini ada enggak ada keturunan, maka istri dapat bagian 1/4. Oh, kalau almarhum suaminya ini ada keturunan, maka istri dapat bagian 1/8. Jadi kalau enggak ada anak, istri 1/4, kalau ada anak, almarhum ada anak, 1/8. Oh, kalau istrinya ada 2 orang bagaimana? Nah, kan ini jadi pertanyaan juga. Dan kiban tengkunya 2 rina. Nah, maka haknya tetap sama. Berarti kalau ada 2 orang istrinya, bagian 1/8 itu dibagi 2, bukan masing-masing 1/8 1/8. Mamunya nak perdroinang dah kabeh ke urinang mandun. Jadi 1/8 itu bagian untuk istri berapapun jumlah istrinya. Oh, kalau ada 2, dari bagian 1/8 itu bagi 2. Oh, kalau ada 3, dari bagian 1/8 itu bagi 3. Oh, lalu bagaimana Ustaz? Anak dari istri pertama ada anak, dari istri kedua enggak ada anak. Tetap dilihat apakah almarhum ada keturunan atau tidak. Walaupun itu anak dari istri pertama ataupun anak dari istri kedua. Intinya selama almarhum suaminya ini ada anak, tanpa melihat apakah dari istri pertama atau istri kedua, ya, maka semua ataupun istrinya ini dapat bagian 1/8. Baik yang ada anak ataupun yang tidak ada anak, 1/8 itu bagi 2. Sehingga kadang-kadang ini juga jadi masalah. Kata istri yang pertamanya, nyan tengku mangat tak urina yang muda, kata. Enak kali istri yang mudanya, masa dapat bagian sama dengan saya? Saya mulai dari nol. Sedangkan yang nyo ke Wateka Jaya lah, ya, sudah punya, baru dia menikah lagi dengan istri keduanya. Ya. Nah, tentu dalam hal ini ada perbedaan terkait dengan harta seharkat ataupun harta bersama ataupun harta gonogini dalam bahasa Jawanya. Karena definisi harta bersama ataupun harta seharkat dalam bahasa Acehnya ataupun harta gonogini itu adalah harta yang didapatkan setelah perkawinan. Oh, dengan istri pertama sudah 30 tahun lebih menikah. Maka dihitung dari sejak mereka menikah sampai dengan sekarang apa saja yang didapatkan setelah selama perkawinan ini. Sedangkan dengan istri kedua baru 2 tahun menikah. Tak kalah nabahan harta seharkat. Ada enggak? Kita lihat ada enggak yang dibeli aset selama perkawinan dengan istri keduanya. Oh, enggak ada. Kalau enggak ada berarti enggak ada hitungan harta bersama. Ya. Berarti istri yang kedua dia tetap dia mendapatkan hak nafkah tentu saja, ya. Tapi dari segi hak faraid nanti secara ini berbeda nanti, ataupun secara hak faraid hak istri itu sama bagiannya 1/8 dibelah 2 untuk istri pertama setengah, dari 1/8 itu untuk istri kedua juga setengahnya dari 1/8 itu, ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ingin kita sampaikan bahwasanya ahli waris yang telah Allah sebutkan bagian dalam Al-Quran itu disebut dengan ashabul furud. Begitu juga untuk orang tua. Oh, almarhum manteng naurunci. Nah, ini menunjukkan apa? Yang meninggal itu enggak mesti tua. Kadang awai anak meninggal daripada urunci, ya, daripada orang tua. Maka ada enggak hak untuk orang tuanya? Ada. Ya. Hak untuk orang tua daripada almarhum itu juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat ke-11. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua daripada almarhum, kalau masih hidup ayah dan ibunya, masing-masing mereka dapat 1/6. Ayah dapat 1/6, ibu juga dapat 1/6. In kana lahu walad, kalau almarhum yang meninggal dunia ini punya keturunan. Nane. Ya. Jadi kadang-kadang ada kita dengar juga di masyarakat katanya apa? Oh, Ustaz, almarhum punya anak laki-laki, maka enggak ada hak lagi kakeknya, kata. Tetap ada hak. Ya. Bukan berarti ada anak laki-laki ini menghalangi bagian kakek dari si anak ini, tidak. Tetap ada hak. Ya. Haknya berapa? 1/6 untuk orang tua daripada almarhum, ya. Jadi maka hak untuk orang tua ini mereka juga disebut dengan ashabul furud, ahli waris yang dapat bagian tertentu. Begitu juga kalau hak anak perempuan, karena bagiannya juga detail Allah tetapkan dalam Al-Quran, kalau sendiri anak perempuan dapat bagian setengah dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Kalau lebih dari satu anaknya perempuan semua, katakanlah seorang meninggal dunia meninggalkan ada 3 orang anak perempuan semua, tidak ada anak laki-laki, maka bagian mereka ini 2/3. Dari 2/3 itu bagi 3 nanti. Ya. Oh, kalau ada 5 perempuan semua, tidak ada anak laki-laki, maka dari bagian 2/3 bagi 5 nanti. Jadi 2/3 ini kalau kita persentasekan kurang lebih 67%. Lebih dari 50% itu hak untuk anak perempuan yang lebih dari 1 orang. Ya, dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, maka enggak berlaku 2/3 tadi. Berlakulah kaedah 2 banding 1. Na agam na nina. Jadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ahli waris yang telah Allah sebutkan bagian dalam Al-Quran itu disebut dengan ashabul furud. Nah, jadi secara urutan pembagiannya mereka ini adalah urutan pertama dalam pembagian. Nah, nanti urutan kedua dalam pembagian harta warisan itu dikenal dengan istilah ansabah. Maka ansabah ini juga ada macam-macamnya. Ada ansabah binafsi, yang mana ansabah binafsi ini yang dapat itu adalah laki-laki saja. Contoh apa? Anak laki-laki. Seorang meninggal dunia meninggalkan ada 2 orang anak laki-laki saja, tidak ada anak perempuan. Maka anak laki-laki ini mendapatkan ansabah binafsi. Boleh jadi kalau enggak ada yang ahli waris yang lain, mereka menghabiskan harta semua. Nah, jadi dari harta peninggalan almarhum urunci tinggal bagi 2 saja. Ataupun kalau hanya 1 orang anak laki, maka dia menghabiskan semua harta. Nah, ahli waris tunggal, ya. Itu ansabah. Oh, kalau tidak ada anak laki-laki, beralih kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Oh, kalau enggak ada keturunan laki-laki, maka ansabah itu naik ke atas, ke ayah kandung, mentang ngutip ayah kandung daripada almarhum. Oh, kalau enggak ada ayah, enggak anak, enggak ada ayah, enggak ada, kita lihat ada enggak kakek dari ayah masih hidup enggak. Oh, mentang ngutip nyan kakek naha. Ya. Oh, kalau enggak ada juga keturunan laki-laki, enggak ada ke atas laki-laki juga enggak ada, maka ansabah itu jatuh kepada saudara laki-laki kandung daripada almarhum. Oh, kalau enggak ada juga jatuh kepada saudara laki-laki yang sebapa. Saboh yah beda mak dengan almarhum kalau ada. Oh, kalau enggak ada juga keturunan enggak ada yang laki-laki, orang tua yang laki-laki juga sudah enggak ada, saudara juga enggak ada. Kita lihat ada enggak anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung yang sudah meninggal dunia tadi. Misalnya anak kumun, ya, keponakan laki-laki dari anak laki-laki. Oh, kalau enggak ada juga, nanti kita lihat ada enggak anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Oh, kalau enggak ada juga, kita lihat paman. Paman berarti kan abang ayah daripada almarhum, ya, ataupun adik ayah daripada almarhum yang laki-laki. Paman dapat nasabah. Oh, kalau enggak ada paman, jatuh kepada anak laki-laki dari paman. Itu dikenal dengan istilah apa? Sepupu, eh? Anak adik ayah ataupun anak abang ayah daripada almarhum. Ya. Jadi itu asabah yang laki-laki yang dikenal dengan asabah binafsi. Ya. Nanti yang kedua ada namanya asabah bil ghairi. Ya, asabah bil ghairi inilah yang berpasang-pasangan yang kita sebutkan tadi. Oh, na anak agam, na ani inang. Maka berlakulah 2:1 dan mereka ini sebenarnya dapatnya adalah asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi. Begitu juga misalkan kalau misalkan dalam sebuah kasus seorang meninggal dunia, dia enggak ada keturunan dan enggak ada orang tua, tapi almarhum punya saudara. Ada 2 saudara laki, 1 saudari perempuan. Pertanyaannya, apakah dalam kasus ini yang dapat saudara laki-laki saja ataupun saudari perempuan juga dapat? Karena ada sebagian orang beranggapan seperti ini. Oh, nyan yang perempuan siara agama anda. Karena apa? Nyan wali. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus ini dua-duanya dapat ataupun semua dapat ini, yang laki-laki dan perempuan dapat. Karena bagian mereka ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 176. Ya. Wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi jikalau seorang meninggal dunia dia punya saudara ikhwatar rijala, ada saudara laki, wa nisaa ada, dan ada juga saudari perempuan. Falidzakari mislu hadzil unthayain, maka mereka sama-sama dapat warisan. Dalam hal ini mereka dapat asabah bil ghairi dengan kaedah pembagian 2:1. Jadi dari harta peninggalan almarhum dibagi 5. Juk, 2 tumpuk ke siara agam, 2 tumpuk ke siara agam yang nomor 2, 1 tumpuk itu untuk saudari perempuan kandung. Nah, jadi ini tetap dapat. Nah, jadi ini dikenal dengan asabah bil ghairi. Ada juga nanti yang ketiga yang dikenal dengan asabah ma'al ghairi, yang dapatnya tok hanya perempuan saja asabah itu. Contoh apa? Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, ada anak perempuan 1 orang dan almarhum punya adik perempuan 1 orang. Jadi almarhum na ane inang siro, ya, satu-satunya anak perempuan dan ada saudari perempuan kandung, almarhum na adik inang, adik kandung. Maka dalam hal ini untuk saudari perempuan kandung, karena dia 1 orang, dia dapat bagian 1/2, karena bagian dia disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau hanya 1 anak perempuan tunggal dan tidak ada anak laki-laki, maka untuk anak perempuan tunggal ini dapat bagian 1/2. Lalu bagaimana untuk saudari perempuan kandung? Almarhum na adik kandung yang inang, ya. Maka untuk adik perempuan yang apa, saudari perempuan kandung ini daripada almarhum ini, dia dapat asabah ma'al ghairi namanya. Karena berdasarkan kaedah menyebutkan apa? Ij'alu al akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung apabila berjumpa dengan keturunan perempuan sebagai asabah. Maka dalam hal ini berarti 1/2 harta untuk anak perempuan tunggal, 1/2 lagi sisanya itu ada hak untuk saudari perempuan kandung. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, penting juga kita harus mengenal istilah asabah. Ya, jangan sampai kita salah dalam menentukan pembagian harta warisan, apalagi terkait tentang kasus yang terakhir tadi, misalkan asabah ma'al ghairi. Kadang-kadang ketika ada anak perempuan itu dia memberikan semua harta untuk anak perempuan ini, lalu tidak diberikan hak untuk saudari perempuan kandung, maka ini enggak boleh juga seperti itu. Jadi karena sejatinya bicara tentang masalah warisan ini, kita bicara tentang masalah hak, maka jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Mungkin ini saja jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang terbatas kita padai kajian kita pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga bisa juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait tentang pembagian harta warisan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berdua. Kali ini ada aku Michael di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, dan kita ada di malam Minggu, bukan ya. Di Minggu malam Senin ya. Hari ini tanggal 4 Oktober 2026, masih di suasana bulan Oktober, dan tentunya suasana di malam kayaknya baru tadi pagi gitu ya, bermalas-malasan, santai, atau bisa jalan bareng keluarga, jalan bareng pasangan, menghabiskan waktu liburnya. Udah malam aja, dan besok pagi kembali harus beraktivitas seperti semula. Mudah-mudahan sudah sesuai yang diinginkan di hari Minggu ini, menikmati waktu liburnya, dan besok kembali harus fokus dengan kegiatan ataupun kerjaan masing-masing.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Jaga malam, jangan galau, balam malam, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Jaga malam, jangan galau, balam malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia, program 2 Banda Aceh mengudara, guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti. Edisi Senin 5 Oktober 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Banda Aceh, sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

solusi atas masalah yang nyata di negeri ini. Tentu saja, Luther berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Serta para pendengar Suara Baitur Rahman dan RRI di mana pun saat ini Anda berada. Pada subuh yang sangat mulia ini, adapun ia akan memberikan ceramah Yaitul Ustaz Tengku Tamlika Hassan LSE. Kepada beliau, kita persilakan dengan segala hormat sebelum dan sudahnya kedua beliau. Mari kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di dalam pertemuan yang mulia ini. Moga-moga Allah juga memberikan ampunan kepada kita, kepada kedua orang tua kita, kepada kaum muslimin dan muslimat, al-mu'minin dan al-mu'minat, baik yang hadir di masa kita sekarang maupun yang telah mendahului kita, serta orang-orang yang insya Allah akan datang kemudian hari sebagai orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Juga kita memohon pada Allah agar supaya kita diselamatkan dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dari api neraka, serta pula diselamatkan dari fitnah dajjal, serta diberikan kesempatan kepada kita di sisa hidup kita ini untuk mengaplikasikan akhlak yang mulia, perilaku yang terpuji, serta etika dan moralitas yang sesuai dengan pengajaran Islam yang absolut. Mudah-mudahan Allah memperkenankan semua pinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, para pendengar sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, bahwa kita membicarakan tentang akhlak, di mana kita tidak mengenal relativitas daripada akhlak. Jadi ini benar, itu benar secara mutlak, tetapi kita masih bisa memberikan pengakuan terhadap beberapa akhlak yang dipraktekkan di beberapa belahan benua atau menurut beberapa keyakinan dan aliran-aliran kepercayaan atau keimanan, di mana itu semua adalah salah satunya sebagai teknis ataupun metode untuk menerapkan sebuah keinginan dari pencapaian akhlak yang mulia. Tetapi terkadang tidak semua tujuan itu boleh menghalalkan semua cara. Kalau al-wasilatu al-ghayatu tubarrirul wasilah, memang istilah atau kaidah ini benar, tapi tidak bisa diaplikasikan di semua situasi. Dia hanya situasi-situasi yang benar dan sudah rinci dalam pengetahuan seseorang sesuai yang diajarkan dengan keyakinan yang
2: benar lagi absolut tadi. Karena itu sidang jamaah di dalam Islam diatur akhlak, sopan santun, etika dan moral atau nilai-nilai luhur itu bererat kaitan langsung dengan al-aqidah al-islamiyah, dengan akidah dan keyakinan. Akidah yang kita bangun atas dasar secara umum, pertama ilahiyat, yang kedua an-nubuwat, yang ketiga as-sam'iyat ataupun al-ghaibiyat, berhubungan dengan ketuhanan. Ada keyakinan dalam hati kita dan keyakinan itu terus dipupuk agar menjiwaragai seluruh aktivitas kita dalam kehidupan ini, baik aktivitas-aktivitas yang tersembunyi lagi batin yaitu suasana hati, maupun aktivitas-aktivitas lahiriah, perilaku yang tampil yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin, al-ilahiyat tentang ketuhanan itu al-ilahiyat membawa kita kepada adanya nubuwat. Karena nubuwat ini nanti sebagai wasilah untuk mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melalui kenabian, utusan para rasul ini pula kita diajarkan hal-hal yang gaib, yang sam'iyat, yang tidak akan sampai batin kita kepada persoalan-persoalan itu, kecuali kita akan sangat letih ya mencoba merekayasa keyakinan-keyakinan yang beragam, waham-waham yang muncul dalam pikiran, atau perasaan-perasaan yang diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Lalu kita bentuk sebuah keyakinan sehingga muncullah kepercayaan seperti animisme, dinamisme, dan kepercayaan-kepercayaan yang disebut di dalam ad-din al-ardi, agama yang dibentuk oleh penduduk bumi ini. Ya, jadi bisa saja seorang orang saleh diangkat derajatnya sampai ke tingkat ke ketuhanan, atau memiliki efek kekuatan seperti dewa walaupun tidak diakui sebagai Tuhan yang mutlak, sehingga ada dewa, penguasa dewa, rajanya para dewa di atas baru dianggap sebagai Tuhan. Ini karena letihnya jiwa mereka, karena tidak sampainya pengajaran kepada mereka setelah pengajaran yang diberikan oleh Tuhan melalui Rasul diselewengkan, diganti, ya, ditahrif, ya, dibawa penafsirannya entah kemana-mana. Kemudian boleh jadi pada suatu kasus, tapi suatu kasus secara spesifik, tapi kemudian dibawa kepada kasus yang lainnya, ya, baik itu secara akidah maupun secara syariat. Misalnya sebagai contoh saja, kita ambil dalam kasus akidah. Di dalam Islam ada kepercayaan, misalnya kepercayaan tentang malaikat, beriman pada malaikat. Nah, malaikat ini dibentuklah dalam pikiran kita bahwa malaikat itu adalah sebuah wacana, sebuah persepsi saja. Dia tidak ada faktanya di lapangan. Dan ini dipikir oleh para pemikir-pemikir. Paling tidak di dalam tanda kutip dia sebagai pemikir, padahal bukan pemikir, ingin membentuk sebuah paradigma pemikiran yang menurut dia ini aneh dan menarik. Maka terbentuklah pemikir-pemikir yang seperti itu dengan buah pikiran yang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan liar. Disitulah kemudian generasi terus letih, lalu terjadi kesalahan. Ada pembanding, lalu ditinggalkan secara keseluruhan. Terbentuklah agama-agama bumi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sementara agama dan kita yakini, meski orang lain tidak meyakini, terserah sama dia. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah, dan itu adalah agamanya Allah. Inna dina 'indallahil Islam. Dan setiap hari kebenaran ini terbukti. Nah, karena itu akidah umat Islam, akidah yang diajarkan di dalam Islam yang nilai mutlak absolutnya itu punya standar dari teori-teori hukum akhlak itu sendiri, maka dia didasarkan ataupun diikat dengan akidah itu sendiri. Begini sidang jemaah, supaya mudah kita memahami, katakanlah akidah itu adalah pohon, maka akhlak itu adalah buah. Ketika seseorang perilakunya ugal-ugalan, ya, vandalisme, preman, tidak kenal batas dan aturan, maka itu adalah buah dari sebuah keyakinan yang ada di dalam batinnya. Nanas tidak akan mengeluarkan nangka. Begitu juga pisang tidak akan berbuah ubi. Ya, meskipun pisang itu dia bagian dari umbi-umbian juga, atau pakai tunas juga gitu ya. Nah, jadi akidah itu adalah pohon seluruhnya beserta dengan akar. Atau sebut saja akidah itu adalah akar yang menembus ke dalam bumi, sementara pohonnya adalah syariat, cabang dan rantingnya serta dedaunannya, lalu memberikan buah yang bisa dirasakan manis sekali oleh sesiapa saja. Terkadang tidak dia makan buahnya, tidak dia makan buahnya, tapi dia berada di bawah pepohonan itu saja sudah sangat nyaman, iya kan? Dia tidak petik buah itu. Duduk saja di bawah pohon, bersandar saja di pohon itu, dia dapat tempat sandaran, dia merasa nyaman, dia kemudian juga teduh, terhindar dari terik cahaya panas matahari. Dia juga mendapatkan, kalau kita lihat secara halus ya, kenyamanannya itu karena ada O2 yang dikeluarkan oleh pohon itu. Ya, O2 yang dikeluarkan oleh pohon itu. Jadi ketika malam hari, bukankah si O2 yang dikeluarkan? Benar. Itu ketika kita memahami seperti tadi, malaikat kita persepsikan itu adalah sebuah imajinatif saja. Nah, jadi salah menggunakannya. Ya, tidak semua bisa dipraktekkan pada satu situasi. Bisa saja dia untuk 10 situasi atau seluruh situasi, kecuali dikecualikan padanya nanti 3 situasi atau 5 situasi saja, tidak boleh masuk dalam kaidah itu. Nah, ini diatur secara spesifik. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, di surah At-Taubah kita lihat ikatan yang sangat erat antara akhlak dengan akidah. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Di sini sudah diseru iman dulu. Lalu yang kedua, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa secara batiniah, tapi dia bahagian dari praktek akhlak. Akhlak keyakinan namanya. Betul-betul terimplikasi nanti di dalam kenyataan yang dia sendiri mengetahuinya bahwa itu bahasa batin dia, luhurnya, benarnya dia, jujurnya dia, ya, sejurusnya pikiran dia dengan hati dia, ya, dikawal secara sangat ketat oleh dirinya sendiri, ada self control. Nah itulah dia ittaqullah. Lalu lihat selanjutnya, wakunu ma'as-sadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Jujur apa di sini? Jujur suasana hati, jujur pengakuannya, jujur lisannya, ucapannya, jujur

menempatkan atau memposisikan diri sebagai seorang yang mengambil hikmah dan kearifan, atau merefleksi hikmah dan kearifan itu. Karena itu dari mana saja ambil. Al-hikmah dhallatul mu'min. Hikmah itu sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Ya. Disuruh ambil, khudhil hikmah min ayyi wi'in kanat kharajat. Ambil hikmah dari mana saja dia keluar. Ambil, tapi ada self control tadi. Itu bahasa kunu ma'as-sadiqin. Self control ini untuk semua keadaan. Maka ketika ditanya dan Nabi memberikan jawaban yang berpotensi sangat luas, tapi diikat dengan bahasa akidah. Kata Nabi, ad-dinu an-nasihah. Agama itu dalam nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Nasihat bagaimana? Itu siapa? Dari mana? Berikan kami wacana tentang itu yang lebih spesifik. Maka Nabi melanjutkan sabdanya sebagai bimbingan, arahan, petunjuk bagi umatnya, terutama sahabat yang hidup pada masanya dan kita hari ini dengan kasih sayangnya. Kata Nabi, lillahi walikitabihi. Nasihat itu bagi Allah. Ya, bagi Allah. Coba secara letter-letch dulu. Bagaimana nasihat menasihati dari Allah? Kalau Allah menasihati kita, mungkin medianya tadi dengan ilham, dengan hidayah akal, dengan mengirimkan nabi dan utusan, itu rasul, atau dibisikkan oleh para malaikat dengan perintah Allah yang mereka tidak melakukannya kecuali dengan perintahnya, atau dengan jalur mimpi misalnya. Apapun Allah boleh memilih itu, dan itu adalah kehendaknya yang maha mutlak. Lalu bagaimana kita menasihati Allah? Kan begitu, dalam tanda kutip. Maka salah satunya kita memohon misalnya, memohon kepada Allah, ya Allah, beri dong kepadaku rezeki. Ya, ya Allah, ada urusan yang pelik yang kuhadapi. Bagaimana kira-kira solusi? Kita minta sama Allah. Ad-dinun nasihah, agama nasihat, nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, lillahi wa likitabihi. Begitu juga dengan Al-Quran, kitabnya. Ya, Al-Quran, kitabnya. Kalau dulu berarti kitab Taurat, Zabur dan Injil, atau suhuf yang diturunkan kepada para nabi dan para Rasulullah. Ya. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Nasihat kepada rasulnya. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Pemimpinnya orang-orang Islam dan bagi orang Islam secara keseluruhan. Coba perhatikan ya, akhlak Islam. Enak sekali kita ikuti ya Rob. Ya, takjub kita, merinding kita, kita refleksi pada diri, lalu kita coba untuk berpikir lebih jauh perlahan, maka nampaklah buah dari pohon yang sangat besar, yang akarnya kokoh ke dalam bumi, lalu dia dahannya, daunnya menjulang, memberikan buah yang sangat manis dengan aroma yang memikat indera penciuman kita. Ya. Bentuknya pun bukan macam buah

0: buah neraka. Taluha ka'annaha ru'usus syayatin, ya, syajarah zakum namanya. Nah, tapi bentuknya pun menarik tuh. Lihat buah itu kita semua akan kagum. Maka kalau orang Aceh bilang, orang Aceh ini bahasanya, akhlaknya ya akhlak Islami. Nyan tengkunya cim aulia urungnya. Maksud aulia itu bukan berarti dia berjalan di atas air. Bukan berarti dia bisa terbang kebal senjata tajam dan lain sebagainya, bukan. Tapi bahasa kiasan atau majas yang menunjukkan bahwa ini orang akhlak sopan santun, budinya itu luhur lagi terpuji. Nah itu dia, maka nyecim waulia urungnya. Nah itu bahasa Aceh, ya, itu bagaikan aulia, wali, seorang yang terpilih yang menjaga diri lahir dan batin. Karena itu sidang jamaah rahimakumullah, Allah ikat tuh, ya ayyuhallatina amanu ittaqullah, baca langsung, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Orang yang beriman, takwa kalian kepada Allah dan jadilah beserta orang-orang yang jujur. 119 surah At-Taubah. Dulu ada perang Tabuk namanya, perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 29-27 peperangan. Jauhnya 750 km dari kota Madinah ke arah barat laut, ya, dari kota Madinah, atau lebih ke utara. Suasanya dingin karena salju di sana. Tabuk. Berangkat pasukan Rasulullah, tetapi ada orang-orang yang tidak mau berangkat ikut di dalam peperangan dengan membuat alasan-alasan yang fiktif, alasan palsu, alias bohong. Di mulut dia mengatakan A, tapi dalam hati dia sembunyikan adalah D misalnya, atau di mulut A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya, alif, ba, ta, ta, jim, a, tapi di dalam hatinya adalah hamzah ya misalnya. Itu saja. Ini banyak alasan dikemukakan. Maka Allah turunkan ayat ini, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah berserta dengan orang-orang yang benar, jujur. Nah itu dia. Atau umum memang perintah. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan umum sekali diminta. Umumnya dari mana? Dari memang ada orang-orang yang Muslim, 3 orang betul-betul tidak bisa ikut perang. Tapi sebenarnya tidak harus demikian, nanti minta maaf. Jujur dia, ya, minta maaf, ya Rasul, kami salah kemarin. Ah, orang munafik tidak ada minta-minta maaf, maka ditegur oleh ayat ini. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa erat sekali kaitannya antara akhlak dengan akidah. Bahkan akhlak itu adalah buah dari sebuah akidah. Karena itu sah-sah saja dikatakan la aqidata liman la akhlaqa lahu. Orang yang tidak punya akhlak itu sebenarnya tidak punya akidah. Iya kan? Karena disuruh jujur, karena dia punya iman yang jujur, dari hatinya imannya jujur. Tapi kemudian dia tidak jujur dalam faktanya, secara empirik dia tidak jujur, dan dia sendiri bisa mendeteksinya atau orang lain, maka akidah yang dia yakini sebelumnya, itu seakan-akan dia buang dari dirinya. Sangat penting itu, sangat penting. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang melakukan amal-amal yang saleh, laki-laki kah dia, perempuan kah dia, wa huwa mu'min, dia mukmin, lihat tuh akidah, dia beriman. Lu tidak beriman, buat macam-macam, baik itu macam akhlak malaikat sekalipun atau aulia tadi, imanmu tidak ada, maka tidak dinilai di sisi Allah. Dan ini prinsip, bagaimana buah bisa muncul sementara dia tidak punya pohon tempat dia tumbuh. No way, tidak ada jalan. Orang yang melakukan amal saleh, apa saja amal saleh itu, macam ragamnya, laki-laki dia, perempuan dia, sama saja, mukmin yang menjadi intinya, faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira, maka mereka akan dimasukkan, kelak akan dimasukkan ke dalam surga, taman-taman yang indah, lagi rindang pepohonannya, penuh dengan kenikmatan, di dalamnya unlimited, dia berkesinambungan terus menerus, tiada penghabisan, tidak akan menua, seakan waktu tidak berjalan, padahal waktu ada di sana, ya, panjang sekali, letihnya tidak ada, bahkan keringat pun, apa namanya, bahkan kotoran pun kita tidak ada. Bila tubuh kita mengeluarkan aroma, maka itu adalah aroma kesturi, wangian yang semerbak, membuat suasana begitu nyaman. Dan ini yakini, wala yuzlamuna naqira, sedikit pun tidak akan dizalimi, tidak akan dikurangi. Alah, sudah cukup lah bagi dia ni. Tu apa besar-besar kali. Kalau lagat haji, burung panu, dembun, lom, alah kaju beno, habis baju. Tidak. Setiap hari ditambah. Diikat dengan nilai-nilai akidah sehingga muncul buah dari akhlak itu. Ya. Maka jemaah rahimakumullah, ini bisa dilihat di dalam surah An-Nisa ayat 124, dan seluruh Al-Quran memang berbicara tentang hal-hal yang seperti ini, ya, karena tadi kita bagi kan akhlak, apa namanya, akidah itu ada ilahiyat, ada nubuat, ada sam'iyat wal ghaibiyat, nanti masing-masing dibagi lagi. Secara aplikatif yang bisa dideteksi nanti bisa berimbas juga kepada alam dan lingkungan, ai manusia termasuk dalam. Karena itu dalam hadis disebutkan ayat munafik itu ada tiga. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ayatul munafiqi thalathun. Tanda munafik ada tiga. Ini tiga disebut oleh Rasulullah, bukan hanya tiga. Jangan keliru nanti. Ini tanda. Tiga disebut Rasulullah. Bila dia berbicara dusta, kalau dia berjanji, dia ingkari, dan bila diberi amanah kepercayaan, dia khianat. Tiada hadis arba'un man kunna fihi, ya, man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat hal yang dia punya, empat-empatnya itu maka munafiknya sempurna. Tadi tiga Rasul sebut, ini empat. Maka dalam ayat itu dari pertama surah Al-Baqarah itu, ya, setelah kisah orang mukmin, lalu kemudian kisah orang kafir, lalu munafik terus. Ya, munafik banyak sekali itu. Yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa man kanat fihi khullatun minhunna kanat fihi khullatun min nifaq. Barang siapa ada satu dari empat ini pada dirinya, maka dia berarti ada satu kemunafikan padanya. Cuman bukan sekali. Kadang-kadang kita teledor sekali ya. Sudah biasa tuh. Sudah biasa. Ngomong dusta. Janji ingkar. Sudah jadi tabiat. Maka muncul akhlak munafik itu. Kalau kita insyaallah dengan izin Allah, yang muncul adalah akhlak yang baik, terpuji. Karena itu Imam Ghazali mengatakan, perilaku yang muncul tanpa pikir, ya, dia spontanitas. Apakah terlatih sebelumnya, dibiasakan? Sebelumnya biasakan dari kecil, pelan-pelan, sampai itu terlatih. Lalu tidak pikir-pikir lagi itu. Ditanya, jujur terus. Amanah diberikan, tanggung jawab. Janji, oh saja. Singoh mentang, ronyo baik ya dia saja. Pupuh singoh, insya Allah. Jam 9 kita berangkat, ya sama-sama. Oke, okay, insya Allah. Insya Allah, jam 9 sudah datang. Ya. Kalau dia pun sudah datang, dia beri kabar. Ini ada kejadian luar biasa yang saya tidak bisa datang. Seperti itu orang-orang yang sudah terbiasa. Tidak mau dia, alah, apaan? Tidak. Ya, nah ini dia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Lalu kalau sudah munafik, bisa tidak sembuh dari kemunafikannya? Bisa. Bisa. Orang di dalam Al-Quran, banyak orang munafik yang dikisahkan oleh Al-Quran, tapi nanti kembali mereka diterima sebagai orang-orang baik. Nah, jadi barang siapa yang ada salah satu sifat ini, maka dia ada sifat munafik. Dari empat sifat itu, kalau ada empat-empatnya itu murni, belum lagi tambah 5, 6, 7, 8, jika medok culok, ya tenggelam dalam kemunafikan dia di dasar malah itu. Banyak lagi nanti. Ya, idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau bangun untuk salat malas-malasan dan seterusnya. Baik. Hatta yada'aha, kata Nabi, sehingga dia copot dari dirinya, dia tanggalkan sifat itu. Ya, apa saja, idza hadasa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajar. Seperti tadi juga. Jadi kita bukan dalam posisi membahas masing-masing satu-satu ini, tapi hendak mengatakan bahwa di dalam Islam akhlak diikat dengan akidah dengan simpul yang sangat ketat, sehingga bila tidak ada akidah maka orang itu tak ada akhlak, karena akhlak adalah buah dari akidah. Apakah mungkin buah dari satu pohon bisa hadir dan tumbuh lalu masa bisa dimakan, dipetik dan seterusnya, sementara pohonnya tidak ada? Sungguh tidak mungkin sama sekali. Nah, ini beberapa pelajaran yang diberikan oleh agama kita tentang akhlak dan pendidikan akhlak. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Teman Pro 2 di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti harakah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pukul 6.34 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya dan juga lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan akan kami hadirkan kembali. Nanti kami juga akan menemani suasana pagi kita semua dengan lagu-lagu hiburan, single penyemangat pagi, nanti akan kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Dan tetap bersama kami di Program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.